0: rice eni jinkwa
1: FDA ajejade nkrato ya tumu
2: Oman yi mu efom egudie ema yen impimpim impimpim na de boni fra national reserves no enu nso ehu sika ena ebo yen de chidom na inkra efom egudie yi ewo ho no asembisa ba akope no munyina ebusa mfaso ben ena yenya osana abosumi ne dai toso edu wotwe saa asembisa